tangwa aposto kiande ate mkumbuke Mungu jameni naye Mungu atakukumbuka rwembo rororo kinyere nchambe mwe kuma na arantere chatigania arombe te rwembo rororo ntugo yecho lakini ntomba kwegwa nkimuchethera rwembo rororo mkumbuke Mungu wakati una afya utakapo kuwa mgonjwa Mungu naye atakukumbuka rwembo rothongi rwembo rororo mpaka gamono ate mkumbuke Mungu wakati wewe ni kijana utakapo kuwa mzee Mungu naye hakika atakukumbuka. Ah. Ate mkumbuke Mungu wakati umeshiba utakapopatwa njaa Mungu atakukumbuka.